0: Yo.
1: Take a jab.
0: Tak, nimi tak, jenna, tak, nimi tak, jenna, din, din, da, din, da, da, da, din, da. Tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock.